0: anifanele ningaswi endlisa nisho.
1: Mm.
0: Endlisi.
1: Mm.
0: Se na vanhu loko va kha va endla decision ya. Baba va ri ka pain yikulu.
1: Mm.
0: Va kha va twa ku vava.
1: Mm.
0: Yoku nawu na wona.
1: Mm.
0: A wu tivi swa swihala.
1: Mm.
0: Yoku sweswi va khoma munhu.
1: Mm.
0: Loyi va ngo n'wi vona loko va endla vanhu.
1: Mm.
0: Loko a fika le munhu ku va wa vuya.
1: Mm.
0: Va ku o hleketeleliwa.
1: Mm.
0: Ana anga hleketeleliwi vo n'wi vona.
1: Mm.
0: Se lava va twisiwa ku vava va ri yini.
1: Mm.
0: Va endla xin'wana xin'wana.
1: Mm.
0: Va ku fantwa na hina hi tirhi hi tsena.
1: Mm.
0: Hiku a hi na vona vo hi lamulela.
1: Mm.
0: Se loko va kha va n'wi yisa nawini, va endlela ku a ku lamuleriwa.
1: Mm.
0: Mara loko se va vona lava nga va lamulela, lava va fanelaka ku va lamulela.
1: Mm.
0: Va vona leswi vona a va hleketa swona.
1: Mm.
0: Ma swi vona.
1: Mm.
0: Se va za va teka nawu va wu veka mavokweni.
1: Mm.
0: Ma swi vona.
1: Mm.
0: A va rongo, rongo i mfumo, a va ringesi ku lulamisa timhaka ta vona.
1: Mm.
0: Loko vanhu va ya hi ku rila, va ya va pfuneka.
1: Mm.
0: Loko mi rila, sweswi mi ri nkosini, a ni loko mi ta mi fanele ni chavelela.
1: Mm.
0: Matshan'wini yo ni chavelela, hambi mati wa ku n'wana wa mina i xigevenga.
1: Mm.
0: Loko mi ta ku ni chaveleleni swi ti rivaleni leswiya. Ili ni ili vulavula swa kahle, mi ni chavelela ku ni kota ku hola.
1: Mm.
0: Vanhu va ta hola njhani?
1: Mm.
0: Loko va vona mudyayi wa n'wana wa vona a kha a jikajika.
1: Mm.
0: Ku za ku tekiwa decision ya liya, va ku swantswa na hina hi dlaya.
1: Mm.
0: N'wana wa yena na yena a nga n'wi voni, na hina hi nga n'wi voni.
1: Mm.
0: A ni hina hi n'wi voniwa hi.
1: Mm.
0: A va rhongo vanhu.
1: Mm.
0: A pfuma wu lulamisa timhaka ta wona.
1: Mm.
0: A hi ti wuta sa wu fuma va masi.
1: Mm.
0: Hiku a ni vanhu lava wu fanele wu fuma vona hi va lava va fambaka.
1: Mm.
0: Vana lavatsongo hi va va ka va yi tsundzuxa.
1: Mm.
0: Va ku hayi loko swi te tano, a hi endliseni leswi ku hi kota ku tiko ra hina ri tlakuka ri ya matini.
1: Mm.
0: Mara loko ku ri ku a hi swona swi endlisiwaku swona, fuma wu swi voni ku vanhu.
1: Mm.
0: Ku ta fambisiwa sweswiya, decision ya kona hi ya leyo tala.
1: Mm.
0: Loko